Maga baga maka wari o. Ozer baga besie o kuamio. Ndi malbe baga besie ma wari do.